Songol ganga cheto buyu inche umugai ga ngatam kadu afui gai tawun tu belua ne nyanya nai nyanya nai kame polan cawayu kame polan cawayu tuku ayu tuku ayu tayu mari rumecim borda.